0: mi hagandi no betjela masase bebu siku saranduni kamu lakuru ya pindua na G Voice ukweiwa madurumbasi
1: G Voice.

0: Karatsenetse musiri nyendoni dza uliba ngapi kana ngapi. Vaendanganayo kha vaambara zviambaro zvivonalaho musi vachichimbira vusiku. Rothe muendanganayo na mureili rifanela u tevedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa tshimbira tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulunge magondoni. Parapara FM.
1: Wandirani kha Parapara FM.

0: kana ngapi vaendanganayo kha vaambara zwiambaro zwi vonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
1: Tononda Tsanani Silomu Parapara FM 99.5 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Muthu muṅwe na muṅwe o tewanga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
1: Ria dzedza na Blue Monkey, kavhelo khavhu.

0: tsireledzee musiri nyendoni dza uliva ngapi kana ngapi. Vaendanganayo kha vha ambara zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
1: N1 Madombija Kutama Ilim Parapara FM 90.7 Variwana na ka app ya SABC Plus.